David King, mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tanike saa inaza nyingi akara, uiko munane za nyamisana. Hale vizibu vya maka vigonjo urelua, anti birole nkata biro zero.

David King, mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tandike saa ina za nyinki akara, uika munane za nyamusana. Hale vizibu vya maka bigonjo olerua, anti birole nkata biruzi.

0: Podcast.
1: David King. Mpuliriza program akalitango ha Spice FM. Tanike saa ina za nyinki akara. Uika munane za nyamusana. Hale vizibu vya maka vigonjo olerua. Anti, birole nkata.